Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dude, I don't want you.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
3: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Kita ngomongin yang viral-viral, ada satu dessert yang lagi bikin pecinta manis susah move on nih. Namanya Coco Berry, ya sesuai namanya perpaduan utamanya adalah coklat dan strawberry. Tapi ternyata isinya tidak sesimpel itu loh, ada juga topping Dubai, chewy cookie yang teksturnya kenyal plus pistachio kunafa yang bikin ada sensasi renyah dan gurih. Jadi dalam satu cup bisa dapat rasa manis, segar, gurih, sampai crunchy. Komplit banget ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada Coco Berry depan mata, mungkin kamu bakal langsung sikat atau foto dulu nih buat story. Dan teman Pro 2, itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM atom buah teman terbaik kamu. Ya.

102 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih dari Gerahasi Altari bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan kalau kamu dengar nama Lionel Messi, siapa nih yang langsung kebayang jersey Argentina kah mungkin, atau jersey Barcelona kah? Yap, tidak jauh-jauh dari sana ya teman Pro 2 ya. Dan buat yang dari dulu mengikuti sepak bola, rasanya Messi itu bukan cuma pemain ya, tapi sudah jadi bagian dari kenangan banyak orang. Dari era masih muda sampai mengangkat trofi Piala Dunia, lengkap banget perjalanannya. Nah, kali ini Adelia punya kabar yang cukup bikin penggemar sepak bola baper ya. Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina pada Senin 31 Agustus 2026. Nah, keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan Messi bersama Argentina setelah 21 tahun membela tim nasional. Jadi teman Pro 2, selama berseragam Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol. Ia juga mempersembahkan gelar Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Dan Messi mengatakan keputusan ini bukan hal yang mudah ya. Ia mengaku sudah memberikan segalanya untuk mengenakan seragam Argentina dan membuat rakyat negaranya bangga. Jadi tidak lagi bermain di sana untuk timnas, Messi tetap akan mendukung Argentina sebagai seorang supporter. Wah, kalau pemain sebesar Messi akhirnya bilang goodbye, memang jadi momen yang bikin kita sadar ya, setiap era pasti punya akhirnya. Terima kasih Leo untuk 21 tahun cerita dan kenangannya. Oke, itu dia informasi pagi hari ini yang cukup menguras energi ya teman Pro 2 ya. Kenapa menguras energi? Karena aduh, bikin kita baper pagi-pagi ya. Dan Adelia masih punya banyak informasi menarik untuk menemani hari kamu. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi. Yang

0: Okay. Di pagi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sepele tapi bikin dada berasa hangat ya. Menemukan hal kecil yang bikin bersyukur hari ini. Dan biar obrolannya makin berbobot tapi tetap cair, sudah hadir ya sosok yang super hangat. Ada Kakak Julius dari Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka. Halo, selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Kakak?
1: Kabar baik, bersyukur kabar baik pagi hari ini.
0: Puji Tuhan ya. Senang sekali Kak, akhirnya bisa ngobrol lagi ya Kak ya. Oke. Okay.
1: Iya, iya.
0: Dan Kakak, kita langsung saja ya Kak ya. Hari ini kita mau deep talk versi santai. Kadang kita kan suka lupa bersyukur ya Kak ya, karena menunggu hal-hal besar terjadi dulu. Padahal hal-hal kecil di sekitar kita itu sering sekali bikin adem begitu. Nah, kebetulan Adelia sudah punya dua pertanyaan menarik nih buat Kakak ya. Dan sekaligus buat teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan kita di sini. Kakak, dari begitu banyaknya tradisi keagamaan dan budaya di daerah kita, mungkin momen atau tradisi kecil apa sih yang bikin kangen dan selalu mengingatkan kita akan indahnya rasa persaudaraan?
1: Oke, okay. Ya saya mencoba menjawab pertanyaan yang bagus sekali untuk kita renungkan bersama, bahwa kalau kita berbicara tentang tradisi atau momen yang paling membuat kita rindu, itu bagi saya justru adalah suasana kebersamaan. Ya, suasana kebersamaan yang tumbuh dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan maupun dalam kegiatan budaya, terutama di masyarakat Malaka. Ya, jadi misalnya ada banyak-banyak kegiatan di gereja, seperti ya kegiatan-kegiatan pesta gereja paroki, kegiatan-kegiatan di lingkungan, perayaan-perayaan, persiapan perayaan keagamaan, itu biasanya kebersamaan itu muncul, kita temukan, dan memang kita boleh katakan itu adalah satu kebersamaan yang datang dari orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Itu hanya untuk kemudian sama-sama menyukseskan kegiatan keagamaan atau dalam hal ini juga kegiatan-kegiatan budaya seperti itu. Jadi yang paling sederhana itu adalah kebersamaan. Kalau dalam kegiatan gereja biasanya untuk pesta-pesta persiapan itu orang-orang mulai datang bergotong royong, mulai dari mempersiapkan tempat, mulai dari memasak, mulai dari menerima tamu dan membantu segala sesuatu untuk memperlancar kegiatan tersebut.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu.
0: Luar biasa ya, dengar ceritanya saja langsung membayangkan hangatnya kebersamaan itu ya Kak ya. Luar biasa.
1: Jadi
0: hal yang kelihatan simple tapi itu maknanya dalam sekali ya. Oke. Kakak, kita lanjut ya Kak ya. Di tengah dinamika hidup yang kadang bikin pusing atau capek begitu, kebaikan atau bentuk perhatian kecil seperti apa sih dari keluarga atau lingkungan sekitar yang paling bikin Kakak dan juga kita semua sadar ya bahwa kasih sayang Tuhan itu sebenarnya hadir lewat orang-orang di sekitar kita?
1: Iya. Jadi menurut saya dan yang kita alami bahwa kasih Tuhan itu seringkali hadir bukan melalui sesuatu yang sangat besar. Kasih Tuhan itu kita alami melalui hal-hal kecil, terutama melalui perhatian-perhatian, melalui cinta yang kita alami dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya ketika kita sedang dalam kesulitan atau ada masalah dalam keluarga, atau kami yang sudah berkeluarga ada masalah dalam keluarga, biasanya ada saja Tuhan memakai orang-orang tertentu, sesama teman-teman, untuk kemudian datang membantu kita, datang membuat kita untuk keluar dari masalah itu. Mereka mungkin datang memberi perhatian sederhana, menyapa kita, kemudian memberikan perhatian-perhatian kecil yang bisa membantu kita. Jadi ini nyata dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan gereja yang saya lihat di Malaka terutama. Itu ketika ada hal-hal yang hidupnya sifatnya adalah kegiatan rohani, kegiatan gereja, itu biasanya ada saja umat, ada saja orang-orang yang datang dengan caranya untuk kemudian membantu, mengunjungi orang-orang yang kita yang sementara, atau dalam hal duka, dalam hal budaya, itu biasanya hal-hal kecil itu datang dengan sendirinya. Dari situ kita belajar bahwa sebenarnya iman itu bukan hanya tentang doa dan ibadah, tapi itu tentang bagaimana kita menghadirkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata kepada sesama. Jadi hal-hal kecil yang kita buat terhadap sesama itu sebenarnya satu bentuk kasih sayang Tuhan yang nyata yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan hadir lewat hal-hal kecil itu. Seperti itu.
0: Betul, sepakat ya Kak ya. Kadang kayak cuma disapa, sudah makan belum? Atau kayak ditraktir kopi, ditraktir bakso sama teman, itu adalah bentuk rasa sayang Tuhan ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu wujud nyata kasih Tuhan dalam keseharian kita. Jadi tidak perlu menunggu mujizat megah untuk merasa dicintai ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, luar biasa, perspektif yang sangat luar biasa ya Kak ya. Jadi pastinya dengan obrolan pagi hari ini bisa menambah insight dan juga menginspirasi dan juga menambah wawasan, pastinya membuka pikiran kita juga pastinya ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya di pagi hari ini.
1: Oke, sama-sama.
0: Oke, terima kasih dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, masih dari Grahasir Eltari dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lepas 56 menit. Tidak terasa ya Adelia sudah di penghujung ya menemani kamu dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi hari ini. Dan thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia, teman-teman Pro 2, dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jam 10 pagi hari ini. Dan selanjutnya kamu bakal ditemani sama email Teti. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, karena di jam 10 nanti bakal ada Pro 2 Hitlist. Tempatnya kamu request lagu santai asik, dan tentunya selain itu ada informasi menarik dan juga obrolan seru lainnya. So, saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Have a nice day. Jangan lupa senyum hari ini. And bye-bye.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

99,8 Pro 2 FM atom buat teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 barengan sama Imel Titi yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. And nanti kita bakal lanjut sampai di jam 3 sore di santai siang teman Pro 2. Seperti biasa banget nih. Kita masuk di Pro 2 Hitlist. It's time for you to request your favorite song ya guys ya. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Mau say hi dulu buat teman saya di Jakarta. Halo Dian, request lagu apa nih hari ini?

Oke, teman berdua, it was Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Dan udah ada beberapa orang yang request. Dari Dian katanya mau request lagunya Selena Gomez yang Who Says. Terus juga ada dari Kay request Sumpah Mati by Selena Grace. Buat teman-teman yang mau request masih boleh banget ya, kita baru banget mulai. Email tunggu requestan kamu sampai di jam 12 nanti, teman berdua. Bisa juga lewat Instagram kita, langsung DM aja ke @rri_pro2atambua. Jangan lupa request lagu kesukaan kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

Alright teman berdua, it was 101 with Flower Boom. Thank you buat Han Haniji yang udah request lagunya 101 yang ini. And tadi juga ada Enci Lestari yang udah request Wannabe dari 101 juga. Tiba-tiba banget nih ya, kayak Wannable pada bermunculan. Wow, setelah sekian lama, mungkin karena 101 akhirnya bermunculan lagi, jadi kalian juga bangkit gitu ya dari hibernasi. Buat teman-teman yang masih mau request lagu, masih boleh banget. Email tunggu requestan kamu sampai di jam 12 nanti. Bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Abis ini ada Hong dari Nona. So enjoy the song.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, teman berdua, it was Medra dengan 100 Hidup Lagi. Wah, lagunya sih maknanya deep banget ya. Kenapa saya tahu? Ya karena semalam Medra itu sempat datang ke Pro 2 Jakarta. Nah, kita juga sempat ngerelay. Jadi ya tahulah sedikit-sedikit tentang lagunya Medra ini. Dan suaranya juga gila sih, suaranya tuh bener-bener yang sebagus itu, teman berdua. Jadi thank you banget buat Kak Khalid dan Nur yang udah request lagunya. Kita lanjut ke next song, ada Not Cute Anymore dari Eyelid. So, here we go.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga

Oke, teman berdua, itulah dia ada You're Not Alone dari Michael Jackson yang tadi di request sama Julio. Thank you Julio udah request di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, teman berdua, dari Veika yang udah request tadi mau dengerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Terus juga ada Hina Rolls yang katanya mau request lagunya Terpesona BCL dari Josh Florentino ya. Yeah. Ini oh BCL featuring Josh Florentino ternyata judulnya Terpesona. Nah, abis Vanessa Z ya bakal kita puterin. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Hitlist.

Oke, okay, teman pri 2, itulah dia bara suara dengan terbuang dalam waktu. Requestan dari KZM Banana. Thank you udah request, Kak. Dan abis ini mau bakal lanjut puterin lagunya Aruma featuring Raim Laude, Ekspektasi. Ini tadi udah di request sama Riati Bouk. Dan di WhatsApp kita juga mau cek-cek dulu, ada Kalara Purnamasari yang mau request lagunya Perunggu, Ini Abadi. Terus tadi Kak Febrianti juga request Selena Grace ya, tapi udah lewat lagi Kak lagunya, kalau mau ganti boleh ya. Buat Kak Ninda tadi request Ini Abadi, lagunya Perunggu juga Kak. Oke Kak, Kak Izan Bernana, thank you udah request, sama-sama terima kasih kembali. Nah abis ini, abis Raim Ekspektasi, Imel bakal puterin lagu requestan dari Kalara Purnamasari dengan Perunggu Ini Abadi. Kalau misalnya Kak Ninda juga sekalian Perunggu ya, nanti didengar aja lagunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Ya teman Pro 2, Imul masih nemenin kamu. Dan Pro 2 Hitlistnya udah dari jam 10 tadi, sekarang jam 11.46, iya tinggal beberapa menit lagi. Jadi buat teman-teman yang mau request, ayo buruan sebelum jam 12 nanti Pro 2 Hitlistnya udah selesai. Bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2 Atambua. Dan mungkin teman-teman yang mau nonton lewat TikToknya juga boleh banget di akunnya saya, Imeru ya, teman Pro 2 ya. Jadi Imul tunggu requestan kamu sampai di jam 12 nanti. So next ada Nike lah, main-main gue. So here we go.

Oke, 82 kita lanjut lagi. Di nomor WhatsApp udah ada Kak Brandon yang mau request lagunya Batas Senja, judulnya Nanti Kita Seperti Ini. Oke, abis ini bakal langsung kita puterin. Jadi buat kamu yang udah request, stay tune ya.

Balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Wow, udah jam 11.57 menit. Saatnya email buat tutup Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah pada request dari jam 10 tadi ya. Lagu terakhir dari Kamina yang request lagunya Shiena Spiro, Great Expectation. Buat Kamina ini lagu penutup banget, jadi ya dinikmati aja lagunya. Buat Kak Ujang Fadil, ya udah mau selesai Kak si Prodo Hitlistnya. Ini lagu terakhir banget dari Shiena Spiro. Email tutup Prodo Hitlist hari ini. Thank you lagi buat teman-teman yang udah pada request. Dan kita lanjut di Santai Siang dari jam 12 sampai di jam 3 sore nanti.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

0: belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, teman Perindu, ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Aduh, ngomongin tulang saya jadi lapar banget. Bukan saya mau makan tulang ya. Kesannya kayak kanibalisme enggak sih? Tapi emang lagi lapar nih, teman Perindu. Jadi kalau kamu yang juga lagi lapar siang ini, jangan ditahan, langsung aja pergi makan, karena ini kan memang udah jam makan siang kan. Sambil email temenin dengan lagu-lagu yang ya dijamin banget bisa membantu kamu menelan makanan kamu sampai masuk ke dalam lambung. Tapi telannya pelan-pelan aja, teman Perindu. Nikmati makan siang kamu karena masih punya waktu 30 menit lagi sampai di jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, teman Perindu. Stay tune terus di Pro 2 FM, buat teman terbaik kamu.

Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, masih barengan sama Imel juga. Dan informasi untuk kamu di siang hari ini, petenis Indonesia Janice Chan dan Alexandra Ella dari Filipina masuk dalam daftar peserta Singapore Tennis Open 2026 yang akan berlangsung di Singapura mulai 21 September mendatang. Janice dan Ella menjadi dua petenis Asia Tenggara yang saat ini mendapatkan tempat langsung pada babak utama turnamen yang tahun ini meningkat statusnya menjadi WTA 500. Dan mereka sendiri tercatat dalam 19 petenis yang lolos langsung berdasarkan peringkat batas 24 Agustus kemarin.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Terus, penyebutan ini sebagaimana saya katakan tadi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Masih dari Grasi Altari Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI akhirnya mengirim dua atlet untuk beruji coba ke Slovenia lewat ikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper tanggal 4 sampai 5 September mendatang. Nah, ini adalah sebagai persiapan untuk menuju Asian Games 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Aries Susanti Rahayu, bilang kalau seri Kloper ini hanya melombakan nomor lead. Jadi dengan demikian pihaknya mengutuslah dua atlet putra-putri, yaitu Tri Ramadhani dan juga dari Tri Ramadhani dari putri dan juga Alma Ariela Sani. Ya, mereka ini bakal turun di nomor perorangan, teman berdua. Dan di saat ini sendiri Srondeng ini berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32, teman berdua. Nah, seperti itu. Dan Aries menambahkan masih sangat berpeluang nih untuk ningkatin peringkatnya. Begitu juga dengan Srondeng yang berkesempatan untuk masuk ke 3 besar dunia.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Masih dari Grace Altari Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman Pro 2. Tadi kamu barusan dengerin Pamungkas To The Bone. Abis ini mau kasih kamu hot informasi dari Lisa Blackpink yang sekarang lagi nyiapin album solo baru yang bakal dikasih judul Press Play. Dan album solo barunya Lisa ini bakal terdiri dari 6 lagu yang mana nanti bakal dirilis di tanggal 23 Oktober 2026 teman Bro 2. Jadi ya ini baru tanggal 1 September banget nih, masih ada 1 bulan lebih. Nah, menjelang peluncuran album itu Lisa bakal ngerilis lagu judul Sawadika di tanggal 3 September 2026. Wow, sangat ke Thailand-Thailandan banget ya Mbak Lisa ini.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Nah, ini lagi nyari dolan dulu ya.
1: Aja nanti
0: cari dolan kan ya. Cari kan, di kan apa itu?
2: Santai siang di Produa FM.
0: Ada itu di atas putu.

Oke, teman Pre 2, kemarin kan si Mbak Hayoung ini sempat rame banget ya soal kontroversi keluarganya gitu ya. Nah, akhirnya kan The Trauma Code juga udah info-info kalau mereka bakal syuting season keduanya. Akhirnya teman Pre 2 Netflix ngonfirmasi kalau Hayoung memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam kelanjutan serial The Trauma Code Heroes on Call, dan pihak produksi juga ya harus menghormati keputusannya Hayoung ini, teman Pro 2. Keputusan tersebut menyusul ya kontroversial tadi mengenai sejarah keluarganya yang semakin memanas di Korea Selatan. Dia, karena Hayoung ini sebelumnya dia kan berperan sebagai perawat Chun Jang-mi kan, yang di film drama The Trauma Code Heroes on Call ini. Ya, kita lihat aja ke depannya kira-kira karakternya bakal dihilangin total atau bakal diganti. Cuman kalau diganti pasti vibes-nya bakal beda banget sih, teman Pro 2. Ya, tunggu aja deh. Tapi semoga The Trauma Code Heroes on Call ini tetap gacor seperti season pertamanya.

0: Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Oke, selamat sore teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Sore Ceria Pro 2 FM. Ya, info ini buat kamu yang lagi dengerin di mana aja kamu berada ya. Tahu enggak sih teman Pro 2, paspor ya, itu adalah dokumen identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelancong atau turis internasional ya, tahu kan? Dan tanpa paspor, seorang warga negara itu tidak hanya akan tertahan di pintu imigrasi negara tujuan gitu, tapi bakal juga kesulitan untuk memesan tiket transportasi maupun reservasi akomodasi di luar negeri. Nah, secara teknis tidak ada aturan global yang mewajibkan penentuan warna tertentu untuk sampul dari paspor ya. Setiap negara punya kebebasan penuh untuk memilih warna yang merepresentasikan identitas nasionalnya. Syarat utamanya berkisar pada ketahanan fisik, yaitu bahan paspor harus bisa ditekuk, tahan terhadap rentang suhu ekstrim minus 10 hingga 50 derajat Celcius, serta tahan kelembapan udara hingga 95%. Meski setiap negara bebas memilih, fakta menunjukkan bahwa seluruh negara di dunia hanya menggunakan 4 warna dasar paspor. Apakah itu teman terdua? Jadi hanya ada 4 dasar warna paspor, yaitu 4 warna dasar paspor: merah, hijau, biru, dan hitam. Oke, jadi menurut Vice President of Marketing Arton Capital, lembaga pengelola basis data paspor Index Ran Bokhoshan, ya, ia mengonfirmasi bahwa variasi warna sampul paspor di seluruh dunia pada dasarnya terbagi ke dalam 4 kelompok warna utama dengan pertimbangan historis, geografis, hingga politik. Nah, dari merah, ya, merah ini banyak digunakan oleh negara-negara di kawasan benua Eropa. Dan ada beberapa pengecualian seperti Kroasia serta Inggris yang beralih warna pasca Brexit. Yang kedua ada hijau yang umumnya diidentikan dengan negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Maroko, serta beberapa negara di wilayah Afrika Barat. Kemudian biru, secara umum ya, paspor biru ini digunakan oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai kawasan dunia baru seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Karibia. Dan hitam ini menjadi warna paling langka yang digunakan oleh beberapa negara seperti Irak, Selandia Baru, serta sejumlah negara Afrika seperti Kongo, Botswana, dan juga Zambia. Nah, berbeda dengan tampilan luar yang cenderung formal dan seragam ya, lembaran dalam paspor tiga negara ini sering dirancang penuh kejutan artistik ya, untuk menonjolkan kebudayaan dan keunggulan nasional. Paspor Indonesia misalnya itu menampilkan ilustrasi kekayaan alam. Jadi di Indonesia paspornya ada ilustrasi kekayaan alam dan kekayaan budaya Nusantara di setiap halamannya. Terus di negara-negara lain seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan Norwegia menyematkan karya seni rahasia yang baru akan terlihat secara visual jika dipaparkan di bawah sinar ultraviolet atau UV. Nah, keunikan lain dijumpai pada paspor Finlandia. Finlandia ini paspornya halaman dalam negara, paspor negara Nordik ini dirancang layaknya animasi stop motion gambar dengan seekor rusa yang bakal tampak bergerak berlari apabila lembaran halamannya dibalik secara cepat. Wah, keren sih. Oke, itu ya 4 warna paspor di dunia, teman Pro 2. Kalau kamu udah punya paspor yang warna apa nih, teman Pro 2? Udah punya keempatnya ya. Wah, keren banget sih. Oke, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi di sore ceria Pro 2 Atambua sore ini bareng sama Rara. Dan seperti biasa kita hadirkan tamu teman-teman yang berprestasi pastinya. So, sore ini sudah hadir di studio Pro 2 Atambua ada siswi cantik ya dari SMA Negeri 1 Atambua yang baru-baru ini menjadi anggota Paskibraka ya untuk tingkat Provinsi NTT tahun 2026 pastinya. Oke, langsung aja kita sapa dulu tamu kita sore hari ini, ada Clara M. Caroline Berens. Halo, selamat sore. Ini panggilannya siapa nih, Clara?
1: Caca.
0: Caca ya. Iya. Oke. M-nya apa nih, boleh tahu, Caca?
1: Melani.
0: Melani. Iya. Panjang banget ya namanya. Ini yang belakang Berens bacanya.
1: Iya.
0: Bah, ini marga asli mana sih?
1: Manado.
0: Manado, kamu asli Manado ya?
1: Iya.
0: Oke. Dari kapan udah di sini?
1: Dari kecil.
0: Dari kecil ya, udah di sini. Gimana kabar hari ini, Caca? Baik. Gimana rasanya datang ke studio Pro 2 Atambua?
1: Cukup deg-degan.
0: Deg-degan ya. Seneng gak diundang gitu?
1: Seneng.
0: Seneng ya. Saking senengnya diundang hari ini, kemarin mereka udah datang. Dari kemarin udah datang. Oke deh, dan hari ini hanya Caca sendiri, teman-temannya belum belum bisa hadir ya. Next time teman-temannya bakal hadir deh gantian ya. Oke, jadi kita pengen tahu nih, ada berapa sih perwakilan dari SMA Negeri 1 Atambua ya yang sama-sama bareng Caca terpilih di Paskibraka tingkat provinsi ini?
1: Untuk dari SMA 1 ada perwakilan 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki.
0: Oke, baik. Wah, banyak juga ya ternyata. Iya. Jadi ke Kupang gitu rame-rame ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kita pengen tahu juga gimana sih awal perjalanan Caca ya akhirnya sampai terpilih gitu jadi Paskibraka tingkat provinsi gitu.
1: Awal perjalanan itu lihat dari kakak-kakak yang ikut Paskibraka terus nonton waktu 17 dan itu kayak terinspirasi dan puji Tuhan masuk di lolos di kabupaten dan terpilih menjadi untuk seleksi ke provinsi.
0: Ke provinsi. Nah, ini pengen tahu juga gitu ya. Tahap seleksinya kayak gitu. Itu awalnya kalau dulu kita itu zamannya saya itu berapa tahun yang lalu? 2010. Belasan tahun yang lalu itu biasa ditunjuk gitu kan. Kalau sekarang itu gimana? Apa kalian mencalonkan diri dulu atau gimana?
2: Tidak, nih dari pusatnya memang yang datang untuk melihat mana yang bagus terus dipilih dan diwawancara langsung.
0: Oh, gitu, sama ya seperti dulu gitu. Jadi itu tuh awalnya memang Caca sendiri udah punya motivasi tersendiri ya.
2: Iya.
0: Pengen jadi anggota Paskibraka.
2: Betul.
0: Gitu. Oke. Itu sejak kapan kamu tertarik tuh?
2: 2021 mungkin.
0: Itu udah
2: nonton-nonton di TikTok.
0: Oke.
2: Lihat langsung.
0: Oke. Dan akhirnya kamu bisa terpilih. Itu udah ada apa ya? Kenal dengan apa yang seleksi atau tidak nih?
2: Tidak.
0: Ya? Oke, berarti ini benar-benar Caca terpilih secara murni.
2: Betul.
0: Gitu ya. Jadi tahapannya tuh seperti apa sih Caca kalau mau jadi seorang anggota Paskibraka gitu?
2: Pertama nih persiapan fisik, bina fisik supaya waktu jas tidak kelelahan dan kesusahan. Terus belajar-belajar juga tentang wawasan dan juga persiapkan mental.
0: Oke. Nah, ini kan yang terpilih itu pasti tidak langsung 4 orang ya.
2: Iya.
0: Itu awalnya pasti banyak. Itu dari berapa orang dulu tuh sampai terpilih 4 ini?
2: Pertama 2 orang aja. Pertama ini satu cewek, satu cowok hanya. Mungkin ada perubahan jadi terpilih lagi.
0: Oh, gitu. Iya. Apa kalian yang terpilih di provinsi itu yang beda ya dengan yang di Belu ya berarti ya?
2: Iya.
0: Oh, berarti bukan dari yang tahun lalu gitu ya. Oke, baik. Jadi ada yang lokal di Belu, ada yang tingkat provinsi langsung gitu ya.
2: Iya.
0: Wah, seneng banget sih. Oke, okay, nah seleksinya nih kita pengen tahu waktu kemarin Caca jalani gitu ya. Apa-apa sih tadi, boleh lebih detail lagi?
2: Bina fisik, bina fisik sampai sana juga ya, tetap bina fisik selama pelatihan, terus persiapan mental, agar supaya di sana kalau kangen rumah jangan terlalu sedih, terus sama jaga attitude, jaga nama baik.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Wah, keren ya. Jadi itu software berapa lama tuh karantinanya?
2: 22 hari di sana.
0: 22 hari.
2: Iya.
0: Berarti ini dari beberapa kabupaten ya?
2: Iya.
0: Seluruh kabupaten gitu ya di NTT gitu. Nah, selama 22 hari kira-kira ini semua akhirnya bisa lolos gitu enggak sampai ke tahap pengibaran bendera gitu, atau ada yang kayak dipulangkan kayak gitu karena tidak mampu gitu, ada nggak sih?
2: Nggak ada.
0: Tidak ada ya? Iya. Semua lolos.
2: Semua lolos.
0: Wow, keren. Berarti karantinanya sukses gitu, iya, lancar gitu. Kalau dari Caca sendiri, apa sih yang tahapan paling terberat gitu dari apa ya, pas kibra tingkat provinsi ini gitu?
2: Waktu seleksi tes JAS kesehatan mental.
0: Oh gitu ya. Itu seleksinya di mana?
2: Di Kupang.
0: Di Kupang, bukan iya, di sini ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh ceritain gimana tuh?
2: Waktu pertama kali datang untuk ikut tes JAS itu kayak deg-degan, berpikir kayak ini bisa tidak, saya sanggup tidak. Terus pas selama jalani itu saya sempat drop, tapi saya paksa, saya paksa, dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikannya.
0: Oke, jasmani gitu ya?
2: Iya, jasmani. Jasmani
0: itu apa aja sih, kayak berlari kah atau berenang kah atau gimana?
2: Ada lari, sit up, push up, shuttle run, sama restock.
0: Restock, iya. Ya. Itu berapa hari untuk tahapannya waktu itu?
2: Satu hari aja.
0: Satu hari itu ya. Aduh, itu berat sih ya. Oke, dan berarti itu masih tahap seleksi di sana ya?
2: Iya, masih tahap seleksi.
0: Sebelum masuk 22 hari.
2: Iya.
0: Berarti ada berapa orang yang diseleksi sampai murni dapat yang lolos itu?
2: Kalau untuk lolos provinsi ada 43 orang. Untuk yang terpilih nasional ada 2.
0: Dua orang,
2: iya,
0: gitu. Oke, baik. Oh, jadi yang lain itu di provinsi semua ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi seleksinya untuk ke nasional lagi?
2: Iya.
0: Hanya dua orang dari NTT. Oke, baik. Kemarin yang berangkat dari mana ya NTT?
2: Dari kota Kupang semua.
0: Oh, dari Kupang semua. Oke, gak apa-apa lah ya. Belum rezekinya ya kan?
2: Iya.
0: Baik, terus kemarin ada seleksi wawancara juga, kata Caca.
2: Iya, ada.
0: Apa yang ditanyain sih?
2: Ditanya cuman kayak bedakan mana, kayak ini kalau contoh pernyataan ini masuk ke sila berapa. Terus ada dari pertanyaan dari untuk nasional punya mungkin belum bisa dijawab.
0: Itu sama juga seputar
2: ya,
0: sama itu
2: juga.
0: Ya, kayak tes wawasan kebangsaan gitu ya. Sejauh mana kamu mengenal Indonesia mungkin gitu ya. Oke, nah akhirnya kemarin tuh kamu terpilih ya kan untuk tingkat provinsi. Pertama kali kamu dengar nama kamu disebut gitu ya, Caca terpilih gitu, perasaannya gimana sih?
2: Senang, terharu, bangga, sama kaget.
0: Iya ya, gak nyangka itu kayak cita-cita kamu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terus apa yang ada di benak kamu waktu itu setelah terpilih gitu?
2: Kayak mau anak sudah terpilih.
0: Oh iya.
2: Kayak sudah lolos ke provinsi, saya bisa buktikan begitu.
0: Oke, langsung yang ada di pikiran tuh mama.
2: Iya.
0: Kenapa nih? Mama tidak mendukung kah selama ini atau
2: tidak
0: gimana?
2: Waktu ini selama pelatihan sempat marah-marah karena sering keluar-keluar.
0: Oh gitu.
2: Jadi buktikan langsung di seleksi itu.
0: Oh, akhirnya kamu berhasil ya, iya, di seleksi itu. Oke, nah terus selama 22 hari ini juga lumayan ya, tiap hari kalian latihan terus gitu. Itu masa karantina gimana sih yang paling bikin kamu kayak apa ya, mentalnya terpukul kayak gitu, apa sih gitu?
2: Waktu malam renungan itu kayak kita renungkan selama kita lakukan di diklat dan usaha orang tua, itu sempat ada yang nangis karena kangen, tidak bisa datang orang tuanya. Dan di samping kami ada kakak-kakak Purna sama kakak Pamung yang motivasi kami supaya kami bisa melalui di kelas selanjutnya.
0: Oh, ada juga yang sampai gak kuat ya, ternyata ya. Terus kalau Caca sendiri, apa sih yang bikin Caca akhirnya berhasil lewati ini, yang bikin kamu kuat gitu?
2: Selalu pikir orang tua. Mm-mm. Itu yang membuat semangat terus.
0: Jadi kayak apa ya, kamu yakin ini ada doa mama gitu ya. Wah, keluarga juga support ya. Terharu juga nih. Nah, selama 22 hari mungkin, atau pas sampai di hari A, apa sih momen yang berharga sama teman-teman ya kan? Ini dari provinsi lain, kalian bertemu gitu. Pasti selama 22 hari akhirnya ada keakraban gitu. Momen apa sih yang kamu paling berkesan gitu?
2: Waktu mengibarkan bendera itu sama-sama, pertama ya semua deg-degan. Terus ini jadi sambil motivasi ke samping kiri kanan barisan supaya kayak sudah lengkap, hentakan sekeras-kerasnya saja supaya itu rasa deg-degan tuh keluar, hilang gitu.
0: Jadi kayak pas hari itu kalian saling menguatkan juga ya. Oh, so sweet sekali nih. Dan ada juga nih pasti rasa lelah ya selama latihan gitu. Caca, gimana sih untuk menghilangkan rasa lelah gitu agar bisa fokus terus gitu ya kan? Kalau udah lelah kayak aduh pulang sakit. Latihan terus nih kan pasti lelah gitu. Jadi apa yang bikin Caca bisa fokus konsentrasi terus nih?
2: Yang pertama itu apa, dari sini untuk kibarkan bendera merah putih, sama yang kedua itu untuk orang tua, untuk apa, ketenangan mental atau fokus begitu. Itu dalam pikiran hanya bilang kayak sudah fokus saja, kasih hilang itu rasa lelah, jangan melamun.
0: Gitu ya. Itu cara untuk menenangkan diri ya kan. Nah, akhirnya tiba tuh di saat hari H pengibaran bendera ya kan, 17 Agustus 2026 kemarin gitu. Itu gimana akhirnya perasaan kamu pas hari H itu dan akhirnya bisa berhasil tampil dengan lancar, sukses gitu ya?
2: Mungkin pas baris itu ada deg-degan. Terus waktu sampai depan depan apa ya? Depan panggung depan panggung itu sempat mau nangis karena setelah perjalanan ini kami bisa mengibarkan itu bendera merah putih tanpa kesalahan.
0: Terharu. Waktu jalan itu ada deg-degan gak sih, atau ada rasa kayak biasa tuh kayak ada yang blank gitu, ini mau jatuh-jatuh saya?
2: Ya sudah pasti ada. Waktu sampai depan tiang itu kayak ini semoga tidak salah, semoga tidak salah. Tapi ya kami berhasil.
0: Jadi dalam hati tuh selalu harus tidak boleh salah nih ya, tidak boleh salah gitu. Nah ini Caca selama 22 hari di karantina gitu. Ini siapa sih yang melatih waktu itu?
2: Pelatih Erlangga, pelatih Diva, pelatih Randi, sama pelatih Rama.
0: Ini dari anggota TNI gitu ya?
2: Ada yang TNI, ada yang Brimob.
0: Ada banyak yang melatih. Pasti banyak juga ya, apa ya, pelajaran-pelajaran yang kalian dapat gitu, pengalaman gitu kan yang didapat dari pelatih. Kalau Caca sendiri sepulang dari pengibaran dan penurunan bendera nih di provinsi, apa yang kamu rasakan perbedaan dari diri kamu gitu? Kadang paskibra ini bisa mengubah karakter orang juga gitu kan?
2: Jiwa disiplinnya lebih terasa sama bertanggung jawab dan lebih menghargai waktu.
0: Oke, jadi itu terbawa ke keseharian.
2: Iya.
0: Oke, ke sekolah juga ya?
2: Iya, ke sekolah
0: lebih
2: juga.
0: Lebih rajin ya? Oke, kalau di sekolah sendiri kamu kelas berapa nih sekarang?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11, iya. Jurusan apa?
2: Jurusan IPA.
0: Jurusan IPA, ini dipilih atau diseleksi juga nih jurusannya?
2: Pilih.
0: Dipilih.
2: Dipilih
0: ya.
2: Sama diseleksi juga.
0: Oke, itu kenapa kamu memilih jurusan itu?
2: Itu kayak untuk masa depan.
0: Oke, kamu lebih pilih itu ya yang
2: iya.
0: Apa ya, mungkin lebih terbuka ya masa depan iya. Sesuai cita-cita kamu. Tapi cita-cita kamu apa sih, boleh tahu?
2: Dokter spesialis anak.
0: Wow, keren nih, amin ya. Kita amin. Doakan Caca ya. Jarang banget ya dokter yang langsung khusus spesialis kamu maunya. Biasa kebanyakan dokter umum gitu kan. Ini langsung mau jadi spesialis anak. Kamu terinspirasi dari siapa sih?
2: Dari mama.
0: Mama ya?
2: Iya.
0: Mama dokter?
2: Mama perawat, tapi dengar-dengar dari mama biar lu jadi dokter saja supaya bisa bantu-bantu yang lain juga.
0: Oh gitu, mungkin peluangnya masih banyak di situ ya. Oh, oke, benar sih, dokter anak masih kurang banyak gitu ya di Belu sendiri gitu. Oke, itu ya sedikit sekilas tentang Caca nih di luar dari apa ya, tadi perjalanannya sebagai anggota Paskibra tingkat provinsi gitu kan. Wah, bangga ya, itu kayak gimana ya rasanya terpilih mewakili NTT gitu loh. Kamu gimana sih rasanya? Ih, saya bawa nama NTT nih, gitu gimana sih rasanya?
2: Terharu, sempat nangis dengar nama untuk apa mewakili
0: NTT ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini pasti teman-teman di luar sana juga pengen gitu. Aduh, gimana sih caranya biar bisa seperti Caca ya kan? Nanti jadi nanti SMA mungkin adik-adik kelas mau jadi juga seperti Kak Caca nih, jadi anggota Paskibraka terpilih di tingkat provinsi ataupun nasional gitu. Mungkin Caca bisa bagi pesan atau tips apa gitu buat adik-adik yang bermimpi juga ya, ingin berada di posisi yang sama dengan kamu gitu.
2: Untuk tips dari saya itu bina fisiknya mulai dari sekarang, jangan malas-malas, juga perkuatkan mental, terus jaga nama baik juga dan perilaku, dan juga selalu libatkan Tuhan dalam perjalanan.
0: Oke, itu yang terutama, yang terakhir, selalu libatkan Tuhan ya Caca ya. Oke deh teman Pro 2. Oke, kita sampai lupa ya, kita menyapa sore ini kita juga iya live di YouTube RRI Atambua Official nih. Siapa tahu ada teman-teman yang mau menyapa Caca lewat YouTube, boleh ya tanya-tanya gitu. Udah punya pacar belum nih Ca? Ah, malu-malu nih, kayaknya dia takut salah jawab nih. Oke, pasti banyak yang deketin ya.
2: Iya.
0: Oh, apalagi ini baru pulang Paskibraka gitu, pasti ada yang apa ya, dulu tuh kayak fans-fans gitu.
2: Iya.
0: Minta nomor gitu, ada nggak sih?
2: Nggak. Kalau untuk minta nomor belum.
0: Belum ya, tapi ada yang pasti naksir-naksir.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau Caca sendiri gimana nih untuk pergaulan di sekolah, kayak teman-teman yang kalau ngedeketin gitu, kamu open gak sih?
2: Open-open aja karena kawan bisa belajar dari karakter-karakter yang berbeda.
0: Oke, jadi membuka pergaulan seluas-luasnya aja ya di sekolah ya. Tapi so far selama kamu apa ya, Paskibraka 22 hari ini, gimana sama pelajaran di sekolah?
2: Cukup ketinggalan banyak, tapi masih bisa dikejar.
0: Masih bisa dikejar ya dari kamu. Itu pribadi sendiri gitu ya?
2: Iya.
0: Gak ada kelas tambahan kan?
2: Tidak.
0: Oke, baik. Keren sih teman-teman. Jadi ada yang harus dikorbankan juga ya. Kamu harus belajar sendiri. Karena teman-teman udah selangkah lebih maju gitu ya untuk pelajaran akademik di sekolah. Oke, kalau di sekolah suka pelajaran apa sih?
2: Matematika sama seni budaya.
0: Wah, keren nih perpaduan yang luar biasa, otak kiri dan kanan. Ini kalau jadi dokter keren sih, dokter bisa nyanyiin anak-anak pasiennya, pasien anak-anaknya gitu. Kamu gak bisa nyanyi juga?
2: Untuk nyanyi belum bisa.
0: Belum bisa.
2: Hanya untuk cuma cukup alih dalam musik
0: Oh, suka alat musik.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Kayaknya itu aja obrolan kita sore hari ini. Kita pengen ngobrol banyak, tapi sore ini ya kayaknya waktu kita cukup sampai di sini, Caca. Iya. Apa sih yang kira-kira jadi harapan kamu ke depan setelah paskibraka ini? Kamu mau buat gebrakan apa lagi? Gitu ya.
2: Mungkin jadi atlet.
0: Wow, pengen jadi atlet juga nih, keren banget nih teman Pro 2. Atlet apa boleh tahu?
2: Kemungkinan ada dua, bisa atlet karate sama atlet voli.
0: Oke, wah, berarti udah sering latihan ya?
2: Ya, sudah.
0: Oh, kita doakan yang terbaik ya. Nanti kalau udah jadi atlet, ikut kejuaraan, nanti mampir lagi nih berbagi cerita di sini ya, Caca.
2: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Caca buat waktunya sore hari ini.
2: Makasih juga.
0: Kita doakan sukses buat kamu di akademik ataupun non-akademiknya. Amin. Selalu berprestasi ya.
2: Makasih.
0: Oke, teman-teman Pro 2, terima kasih juga buat kamu yang udah simak sore ceria Pro 2 FM Atambua sore hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi juga ya buat kamu, bisa berprestasi juga mungkin seperti Caca atau bisa lebih dari Caca, ya kan. Oke deh, ada lagi Caca mau menyapa siapa mungkin sore ini?
2: Gak ada
0: ya, ya. Oke, terima kasih aja buat semua yang udah monitor kita ya sore hari ini. Kita pamit dulu, selamat sore dan sampai jumpa.

Baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa no?
2: Oh, no.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 10 meter, bantuan tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Ede yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
1: Berupa beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama. Beras sejumlah 21 ton 700 rupiah.

0: kooperasi dan kedapatan data pihak yang mengencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

sore ceria.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar,

Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo, selamat malam kembali hadir menemani kamu setelah menghilang ya, masih bertapa kemarin. Hari ini jumpa lagi di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke. Dan teman Prodo, di malam hari ini saya punya beberapa informasi menarik buat kamu, yang pastinya tentang bagaimana kita bijak ya menanggapi atau bijak untuk tidak terpengaruh dengan tawaran atau godaan judi online. Karena judi sekarang tuh kayaknya lagi marak banget, di mana-mana anak-anak muda kayak dikasih impian atau digadang-gadang bakal mendapatkan bonus yang besar dalam waktu yang cepat dengan cara yang mudah dan instan banget. Nah, ini salah satu trik yang membuat milenial atau generasi sekarang itu cepat banget untuk terjerumus ya dalam aktivitas judi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada anak-anak kita dan harus bisa lebih bijaksana untuk menanggapi kalau itu dampaknya buruk. Oke? Baik, jangan kemana-mana. Saya juga bakal ajak kamu untuk mendengarkan beberapa pesan penting atau pandangan solusi ya dari anak-anak muda atau milenial tentang pengaruh buruk judi online. Oke, tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Bosan uang Anda hanya tersimpan di bawah bantal? Ingin uang Anda bekerja untuk Anda dan masa depan keluarga? Saatnya berinvestasi.
1: Tapi investasi itu banyak jenisnya. Mana yang aman dan menguntungkan? Jangan khawatir, kami punya solusinya.
0: Investasi yang aman itu seperti menanam pohon. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan memilih investasi yang tepat, Anda bisa meraih kebebasan finansial dan masa depan yang lebih cerah.
1: Tips memilih investasi yang aman dan menguntungkan. 1. Kenali profil risiko Anda. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, pilih produk yang diawasi OJK. Pastikan produk investasi yang Anda pilih diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjamin keamanan investasi Anda. 4. Konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau ahli investasi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kelima, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jangan tergiur dengan janji keuntungan cepat yang tidak realistis.
0: Dengan memilih investasi yang aman dan tepat, Anda tidak hanya menjamin masa depan finansial Anda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

0: suatu RW Tengguan di mana saja Anda berada bersama saya Jason Putih yang akan menemani Anda di malam ini.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, ngomongin soal judi ya. Judi ini sebenarnya menurut orang kadang-kadang dianggap sebagai sebuah game atau permainan. Dan permainan yang menghasilkan. Jadi ibaratnya kayak bermain, senang, dapat untung. Tapi dibalik rasa senang ini ternyata kita bukan hanya mendapatkan keuntungan, tapi kita dijebak. Justru kita akan kehilangan banyak hal. Entah itu waktu, kehilangan kesempatan untuk belajar, kehilangan konsentrasi, dan banyak hal, terutama kehilangan keuangan. Karena di dalam perjudian itu jarang yang namanya kita bakal untung terus atau menang terus. Dari sekian puluh orang, kita hanya mungkin mendapat kesempatan menang sekali dan kalahnya berpuluh-puluh kali. Makanya kita harus tahu bahaya dan dampaknya dulu. Bahwa judi online itu memang sudah dirancang agar pemain selalu kalah dan bisa merusak finansial dan mental seseorang. Kesehatan kita akan sangat terganggu. Dan kalau bisa kita jangan terlalu fokus ke iming-imingnya, terlalu ke hal-hal yang ditawarkan, dan semuanya itu ilusi yang tidak mungkin menjadi nyata. Mendingan kita temukan hobi atau kegiatan positif baru seperti olahraga, ya kan, berkumpul dengan teman-teman yang suportif, atau cerita hal-hal positif yang menyenangkan hati, atau cerita hal-hal konyol yang jauh dari judi. Jadi cari pelampiasan emosi yang sehat alih-alih melarikan diri ke dalam permainan judi gitu loh. Jadi kalau udah terlibat, kadang-kadang tuh semakin tercandu ya, dan susah untuk melepaskan diri. Jadi kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Semakin kita bisa kelola, kita pasti bisa terlepas dan bisa menjauhkan diri dari pengaruh buruk judi. Oke, mudah-mudahan kamu setuju. Dan jangan kemana-mana, tetap dijaga malam.

0: Tian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
3: Ya elah, jadul loh.
2: Lah, kok jadul?
3: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
2: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
3: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya.
2: Nah, tuh kan.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Pro 2 RRI Atambua dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Malam ini kita sudah terhubung Kakak Wahyudi Koho. Selamat malam.
3: Selamat malam Kakak.
2: Nah, malam ini kita pengen ajak. Nah, ini teman-teman komunitas semua ini kan didominasi anak-anak muda begitu kan. Nah, ini bagaimana mengedukasi teman-teman semuanya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif atau kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan rasa penasaran anak muda seperti judi online atau narkoba dan lain sebagainya nih.
3: Siap, Pak. Kebetulan komunitas kami kan komunitas umum, Kak. Teman-teman saya yang punya pengalaman yang sepahit yang kakak tadi bilang tentang judol dan kekerasanisme, begitu mereka bergabung sama kami, mereka merasa bahwa maksudnya sharing-sharing cerita-cerita, ada juga penasihat-penasihat dari kami, tokoh-tokoh agama, sehingga membuat mereka tuh hatinya tersentuh. Sampai sekarang ya lumayan teman-teman yang lain itu sudah mengurangi mereka punya judol dan lain-lain, itu jalan. Ya, dari rezeki sendiri sekarang, Kak.
2: Jadi mungkin ada kesadaran uang yang dipakai misalkan untuk perjudian bisa dipakai buat membantu orang gitu ya.
3: Itu Kak. Mereka bilang kalau sana main judi ini uangnya habis cepat. Kalau sana lebih baik kita membantu orang yang itu, Kak.
2: Oke. Apalagi sebagai satu kesatuan dalam komunitas biasanya kan pasti kita saling mengingatkan satu dengan lainnya ya.
3: Betul ya.
2: Oke. Nah, dalam waktu dekat mungkin ada punya rencana

0: kegiatan. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya waktunya. Walaupun singkat, tapi sudah mau berbagi dan ini jadi inspirasi yang sangat positif sekali buat para milenial dimanapun berada yang mendengarkan RRI Pro 2 Atambua. Oke, sekali lagi selamat kembali menjalankan aktivitas, Kak Hadi. Kita jumpa di lain kesempatan.
1: Ya, semoga RRI Atambua makin jaya, makin sukses, Kak.
0: Ya, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak. Sehat selalu.
0: Amin.

Nah itu dia bersama Wahyudi, Hadi ya, mau berbagi walaupun cuma sedikit karena memang waktu kita sangat terbatas dan beliau juga lagi sibuk, lagi tidak bisa banyak yang ditanyakan ke beliau. Mudah-mudahan bisa memberikan ya edukasi yang baik buat kita semuanya. Dan saat lagi kita bakal kembali bersama dalam Music Live Chat yang akan disiarkan secara sentral langsung dari Pro 2 RRI di Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih setia. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru di teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
3: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Nulis-nulis enggak Rimar? Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya malah jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
3: Butterfly era enggak sih, Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
3: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama
2: kita
3: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
3: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
3: Love kan?
0: Love banget.
3: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget
3: kan.
2: Iya, udah masuk SD.
3: Iya.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
3: Enggak sih. Kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
3: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
3: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Benar.
3: Compromising kan.
0: Benar.
3: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Iya.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
3: tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
3: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
3: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
3: Dia akan
0: tetap berusaha
3: mengambil ya? Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
3: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
3: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
3: Rimar kan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
3: celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
3: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
3: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
3: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak udah kamu tidurlah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh anu ngerti kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya nggak bisa marah juga gitu kan,
3: karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
3: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
3: Itu adalah impian Alan, kak.
0: Ya,
3: suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
3: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya. Nah,
3: jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
3: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
3: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
3: Aku imagination nomor satu, kak.
0: Asik.
3: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
3: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
3: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
3: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh kak. Iya.
3: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
3: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
3: Dia ikut Idol, kak.
0: Dan
3: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh iya, supportnya sampai segitunya. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
3: Iya, dulu kan lanjut main lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kalian lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
3: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius enggak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar. Wow.
3: Iya. Aku sampai absen, kak.
0: Iya.
3: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen ya. Terus udah gitu masih terbawah lagi.
3: Iya. Terus kamu bayangin, kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
3: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak.
0: Yes,
3: ya.
0: Yes, benar.
3: Ribuan, kak.
0: Benar.
3: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
3: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
3: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
3: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampe enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
3: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom
0: iya,
3: ya.
0: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
0: ya.
2: Bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
3: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
3: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Itu aja. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggun Lee kan?
1: Anggun Lee, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kak kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang kecetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis itu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Ih banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya, iya, sudah ya.
2: Contohnya, bener-bener, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak. Oke. Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi okay. Kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay, Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor
2: seperti ke dak dik duk der
3: gitu. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Ya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget, okay, kerekamnya. Jadi Kak Anggia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
4: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
4: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
4: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya.
4: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Tanyalah beliau gimana, Kak?
1: Gimana tuh?
4: Gak sabaran. Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
4: gitu.
1: Paham.
4: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama, Kak.
1: Iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der.
2: Ya. Ini dar derdor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya, karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kang.
2: Wow.
1: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
2: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
1: Yes.
2: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
1: Betul, sekian lama ya.
2: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
1: Bener.
2: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
1: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
2: Akhirnya
1: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
3: Pas nikah.
1: Oke.
2: Okay. Betul. Ini lagu wedding banget sih.
3: Ini lagu wedding, Kak.
1: Benar.
3: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
1: Asik.
3: Serius. Percaya sama aku.
2: Mainnya.
1: Benar. Forever.
3: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
1: Asik.
3: Sama awak, Kak.
1: Sama awak, benar.
3: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
1: Nah.
3: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
1: Iya. Betul.
2: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
3: Sama awak, Kak.
1: Sama benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
1: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
3: keluarga
1: bisa juga, teman juga bisa gitu.
2: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
3: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
2: Mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
3: Pakai aja ya.
1: Silakan
3: sebagai
1: pake
3: pencipta
1: aja,
3: lagu. Go.
1: Pakai sebanyak-banyaknya.
3: Pakai. Kalau boleh undang kami.
1: Ah, itu dia.
3: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh.
3: Loh,
1: boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
3: Di situ gitu.
1: Alright, anyway,

0: adalah karir yang dulu kalian impikan atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu. Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Kaki. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Teman Pro 2 masih dijaga malam. Oke, kita kini beralih ke program request. Untuk kamu yang mau request lagu, udah dibuka ya. Untuk yang mau request lagu silakan, kamu bisa pilih lagu kesukaan kamu, lagu barat atau Indonesia, dan lagu-lagu yang mungkin memiliki kenangan atau punya memori tersendiri buat perjalanan kehidupan kamu. Nah, untuk kamu yang mau request lagu bisa lewat WhatsApp di 0851 37 28 7 493. Saya ulang di 0851 37 28 7 493. Untuk kamu yang mau request lewat media sosial juga boleh, ke Facebook atau Instagram RRI Pro 2 Atambua ya. Kita tunggu yang mau request sampai di jam 11 malam. Waktu kita 2 jam, kesempatan yang luar biasa buat kamu bisa berbagi cerita, bisa juga menyumbangkan ide atau pikiran inspiratif, boleh ya, silakan. Inbox kita buka di Facebook RRI Pro 2 Atambua, dan juga DM langsung ke Instagram RRI Pro 2 Atambua juga. Untuk yang udah gabung, terima kasih. Dan sekarang kita dengarkan dulu, udah saya siapkan beberapa lagu buat membuka kebersamaan kita. Ini dia, Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Tahukah kamu negara termiskin di dunia? Dalam edisi terbaru laporan Prospek Ekonomi Dunia, negara termiskin adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Sudan Selatan yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Katulistiwa Tengah, sebelah selatan. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011. Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana kelimpahan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional. Meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Oke, teman produser sebuah lagu dari Meghan Trainor featuring John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Lagu ini juga pernah menempati posisi teratas di beberapa tahun yang silam ya, di mana ketika lagu ini baru pertama kali dirilis dan membooming di seluruh platform musik di dunia. Kini teman produser, lagu-lagu di era sekarang memang agak sedikit berat ya persaingannya, karena memang akses untuk mendapatkan lagu yang begitu mudah, ditambah lagi dengan pasaran lagu yang sekarang nampaknya tidak bisa lagi dibilang berumur panjang. Ada banyak lagu-lagu yang viral atau tenar, namun populernya cuma sebentar, karena harus terganti dengan karya-karya terbaru yang terus berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk kamu yang mau request kembali lagi dibuka, masih di WhatsApp 0851 37 28 74 93. Baik, saya buka dulu nih. Di sini ada Fania ya. Selamat malam RRI Pro 2. Fania mau request lagu dari siapa, Fania? Dari Tiara Andini ya, bukan untukku. Oke. Baik, dari Tiara Andini, bukan untukku. Berarti mungkin kamu punya kenangan tersendiri soal lagu ini. Apakah Bukan Untukku adalah pengalaman pribadi kamu juga? Silakan, kamu bisa berbagi cerita ya, bisa juga curhat atau mungkin minta tanggapan pendapat, boleh-boleh aja. Kita tunggu ya untuk yang lainnya. Ini belum ada yang gabung juga di WA-nya, masih sepi lagi selain Fania. Oke, thank you banget buat yang udah like terus, thank you. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagi langsung aja lagu yang udah direquest dari punyanya Tiara Andini, Bukan Untukku. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Jangan Galau Malam-Malam.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Baik teman Pro 2, masih juga dengan kamu. Di sini ada saya Ari Leon. Sebuah lagu tadi dari For Revenge dengan Serana ya. Lagu ini sudah saya spesialkan buat yang request tadi dari Robby. Terima kasih Robby untuk partisipasinya mau request lagu di Pro 2 ya. Baik, terima kasih. Balik lagi buat teman Pro 2 yang masih mau gabung, kita masih buka lagi terus sampai di jam 11 malam. Kita baru melangkah kurang lebih 40 menit dan waktu kita masih cukup banyak untuk yang mau request dan saling titip salam boleh. Sepi lagi di 0851 3728 7493 ya. 0851 3728 7493. Selain itu di Instagram dan Facebook juga dibuka buat kamu yang mau mengirim pesan pribadi, DM atau inbox ya ke media sosial kami RRI Pro 2 Atambua. Baik, di sini juga ada yang gabung lagi. Terima kasih. Ini baru dapat satu lagi yang gabung ya. Oh, oke. Okay. Baik, ini dari Alfi katanya. Alfi gabung lagi. Selamat malam Kak Ari. Malam juga Alfi, kamu apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hanya mau dengar lagu nih dari Mandy Moore dan Zachary Levy, I See The Light. Wow, lagu slow banget nih ya. Dari Mandy Moore ya, oke okay. Tanpa berlama-lama teman Pro 2, lagu ini akan langsung hadir ke ruang dengar kamu. Dan tentunya kita akan awali dengan lagu yang udah di request teman-teman. Ini dia, I See The Light. Ini dia.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Radio 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Jaga Malam. Oke. Nah, saya punya sebuah kiat ya buat kamu yang mungkin masih tetap setia bareng Pro 2 RRI malam hari ini. Jadi malam hari ini masih bareng saya sampai di jam 12 malam buat kamu yang lagi rebahan, yang masih beres-beres kamar mungkin. Yang lagi di perjalanan kayaknya belum tiba di tempat tujuannya, atau mungkin yang cuma lagi bengong sambil menatap layar HP ya. Kamu, oke. Kadang-kadang memang punya cara sendiri buat bikin kita larut dalam suasana malam, ya kan? Malam-malam itu punya banyak cara untuk bikin kita mengingat hal-hal yang sebenarnya sudah kita coba untuk lupakan. Tiba-tiba sebuah lagu terdengar, ya kan? Langsung ingat seseorang, misalkan. Lihat foto lama, langsung nostalgia. Lewat jalur atau tempat tertentu, memorinya muncul lagi. Padahal kita pikir, aku sudah move on kok, gitu kan. Saya sudah move on nih. Tapi hatinya bilang yakin, ya kan. Nah, malam ini saya ingin mengajak teman Pro 2 ngobrol tentang satu hal yang mungkin terdengar agak aneh, merayakan hal yang menyakitkan gitu ya. Merayakan hal yang menyakitkan. Itu bukan berarti kita harus berpesta nih, berpesta pora, bersenang-senang ya, karena pernah disakiti. Bukan juga berarti kita harus terus-terusan tinggal di masa lalu. Bukan ya. Tapi mungkin ada beberapa luka yang justru perlu untuk kita lihat kembali dengan cara yang berbeda. Oke. Bagi teman Pro 2, masih banyak waktu buat kita untuk mengulas topik ini. Jadi yang mau request silakan. Ini ada satu di Facebook. Siapa ini? Kita buka. Nah, thank you ya buat Meli. Selamat malam Meli, apa kabar? Halo Kari. Meli mau ikutan gabung dan request lagu dari Kodalin ya, Kodalin. We were only young dari Kodalin. Boleh. Makasih Meli, selamat malam. Semoga masih tetap setia dengarkan Pro 2 sampai di penghujung malam nanti ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang mau request, tetap dinantikan sampai jam 11 malam. Ini dia, langsung aja. We were only young dari Kodalin. Ini dia.

0: listriknya pakai padam lagi. Nah, lilinnya dinyalakan di sini saja deh.
1: Aduh, kebakaran nih. Ri, tolong.
2: Lilin memang memberi terang di saat gelap, tapi bisa menghanguskan bila salah menempatkannya.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Yeah.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, masih di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita usir kegalauannya semakin larut. Jangan sampai kegalauan juga ikut terlarut dalam suasana malam. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu mengalami sesuatu yang dulu rasanya berat sekali? Saat mengalaminya rasanya seperti, kenapa harus saya gitu ya? Kenapa harus terjadi? Kenapa orang itu pergi? Kenapa semuanya tidak berjalan sesuai yang saya harapkan gitu. Tapi setelah waktu berjalan, kita mulai sadar. Ternyata dari kejadian itu kita belajar banyak hal. Kita mulai belajar mengenal diri sendiri, belajar bahwa tidak semua orang yang kita sayangi akan tinggal selamanya. Belajar bahwa kehilangan memang sakit, tapi hidup terus harus berjalan. Dan yang paling penting, ya yang paling penting, kita belajar bahwa ternyata diri kita jauh lebih kuat daripada yang selama ini kita kira. Jadi mungkin yang kita rayakan bukanlah rasa sakitnya, ya bukan rasa kecewa atau pahitnya, tapi diri kita yang berhasil melewati rasa sakit itu. Oke? Kalau ada masa ketika kamu menangis karena seseorang pergi, sekarang mungkin kamu bisa tersenyum dan berkata, terima kasih ya. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari cerita. Tapi sekarang ceritaku sudah lanjut. Cie cie. Siapa nih yang mulai merasa tersindir malam ini? Jangan tersinggung ya. Oke, kita bakal hadirkan lagi beberapa lagu menemani kamu lagi malam ini. Ada yang gabung ya di inbox. Halo. Halo juga, selamat malam. Oke, yang mendengarkan bisa langsung request saja, yang langsung request saja di inbox atau Facebook, di DM atau Instagram, tetap terbuka buat kamu. Dan di WhatsApp lagi sepi, enggak apa-apa. Mungkin udah larut dan banyak yang udah tidur, tapi buat kamu yang masih setia dengerin Pro 2, tenang aja. Kita masih akan terus setia menghadirkan lagu-lagu dan informasi yang terbaik buat kamu sampai di jam 12 siang. Ini dia dari Hal ya. Lagu dari Hal yang berjudul Aku Minta Maaf.

kita lalui, kita lewati. Lambat ku sadari bila dirimu paling mengerti.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, kita masih akan hadirkan beberapa lagu di penghujung keberaman kita. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dan tetap terdengarkan Pro 2 hari-hari. Kita bakal akhiri kebersama kita untuk Jaga Malam dan requestannya, namun kami akan hadirkan beberapa lagu menemani kamu sampai di jam 12 malam. Dan selamat menikmati istirahat malamnya, semoga mimpi indah, dan sembari mungkin mendengarkan lagu yang bisa mengantar kamu dalam istirahat malam ini. Kalau mau dengar sambil dengerin radio, jangan lupa dikecilin volumenya biar tidak terganggu saat nyenyak. Dan juga buat semua yang udah berpartisipasi, terima kasih banyak. Oke, kita bakal dengarkan jazz musik saat lagi, tetap di Pro 2 RRI sampai jam 12 malam. Terima kasih dan selamat malam.

baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

the jam lagu non-stop di Just Music.

at the jam lagu non-stop di Just Music.

mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu. Seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan religi agama Kristen Protestan dengan tema merayakan kemenangan sejati, dan akan dibawakan oleh Bapak Andro Umbu Aunga yang merupakan penyuluh agama Kristen dari Kemenak Timur Tengah Utara.
1: Shalom, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2 Atambua yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Senang sekali di pagi hari yang indah ini, saya Andro Aunga kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas napas kehidupan dan anugerah hari baru yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Saat ini, kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu, serta berikan kami kekuatan untuk melakukannya sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan dalam renungan kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sahabat pendengar, jika kita mendengar kata kemenangan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin sebuah piala yang berkilau, medali emas, sorak-sorai penonton, atau keberhasilan menumbangkan lawan. Kita sering mengaitkan kemenangan dengan situasi di mana kita berada di atas angin. Namun hari ini kita akan merenungkan sebuah perspektif yang berbeda. Kita akan belajar tentang sebuah konsep yang luar biasa, yaitu kemenangan sejati. Sahabat pendengar yang terkasih, dalam realita kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu berdiri sebagai pemenang. Seringkali, hari-hari kita justru dipenuhi oleh daftar panjang perjuangan yang melelahkan. Ada kalanya kita merasa kalah oleh keadaan, kalah oleh kegagalan bisnis, kalah oleh tubuh yang digergoti penyakit, atau kalah oleh ekspektasi lingkungan yang menekan jiwa kita. Di era modern ini, tekanan untuk selalu terlihat sukses membuat banyak orang merasa menjadi pecundang ketika mereka jatuh. Kita hidup dalam budaya yang hanya merayakan hasil akhir, tetapi menutup mata pada proses berdarah-darah di belakangnya. Akibatnya, saat badai hidup datang bertubi-tubi, banyak dari kita yang kehilangan semangat dan merasa telah kalah total. Namun, benarkah kemenangan di mata Tuhan diukur dari tidak adanya masalah? Mari kita renungkan sebuah kisah klasik yang sangat melegenda tentang pertempuran antara seorang pemuda kecil bernama Daud melawan raksasa bernama Goliat. Secara logika manusia, pertempuran itu sudah selesai sebelum dimulai. Goliat memiliki tubuh raksasa, baju sirah yang tebal, dan senjata yang mematikan. Sementara Daud hanyalah anak muda dengan pakaian gembala dan sebuah umban batu. Siapa yang akan bertarung untuk Daud? Tidak ada. Namun, apa yang membuat Daud keluar sebagai pemenang? Jawabannya adalah karena Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemenangan Daud tidak ditentukan oleh ukuran tubuhnya, melainkan oleh ukuran imannya kepada Tuhan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan sejati tidak pernah bergantung pada seberapa besar raksasa atau masalah yang kita hadapi, melainkan seberapa besar kita memandang Tuhan yang berjalan bersama kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada 3 dimensi penting dari kemenangan sejati yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Yang pertama, kemenangan sejati dimulai dari dalam hati. Banyak orang berhasil menaklukkan dunia, mengumpulkan banyak materi, namun kalah dalam menjaga hatinya sendiri. Mereka dikalahkan oleh rasa takut, kecemasan, dendam, dan keserakahan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika badai di luar begitu hebat, namun di dalam hati kita ada ketenangan yang bersumber dari Tuhan. Ketika kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita, saat itulah kita adalah seorang pemenang. Ketika kita memilih untuk tetap jujur di tengah lingkungan yang curang, kita telah menang. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri. Yang kedua, kemenangan bukan berarti absennya perjuangan. Menjadi seorang pemenang bukan berarti hidup kita akan mulus tanpa hambatan. Seorang petarung tidak akan pernah disebut pemenang jika dia tidak pernah naik ke atas ring dan menerima pukulan. Kemenangan justru lahir dari ketekunan untuk bangkit kembali setiap kali kita terjatuh. Saat kita mengalami kegagalan, lalu kita memilih untuk menyeka air mata, berlutut, berdoa, dan melangkah lagi dengan iman, detik itu juga kita sudah menjadi seorang pemenang di mata Tuhan. Kita tidak ditentukan oleh kejatuhan kita, melainkan oleh keputusan kita untuk bangkit bersamanya. Yang ketiga, kita adalah pemenang karena Dia yang menopang kita. Ada sebuah kalimat indah dalam kitab suci yang menyatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Apa artinya? Lebih dari pemenang berarti kita menghadapi pertempuran kehidupan dengan kepastian bahwa hasil akhirnya ada di tangan Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak berjuang untuk menempatkan kemenangan dengan kekuatan otot kita, melainkan kita berjuang dari posisi kemenangan yang sudah Tuhan janjikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Sebagai kesimpulan renungan kita hari ini, sahabat pendengar, mari kita pulang membawa keyakinan baru. Jangan biarkan situasi hari ini mendikte status kita. Kita bukanlah seorang pecundang hanya karena hari ini kita sedang menghadapi jalan buntu. Kemenangan sejati adalah sikap iman yang berkata, meskipun pohon ara tidak berbunga dan hasil tanah mengecewakan, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada kegagalan yang bersifat permanen. Hari ini, angkat kepala kita, tegakkan pundak kita, karena di dalam Tuhan, kita dirancang untuk menang atas setiap persoalan kehidupan. Sahabat pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dan kembali ke dalam rutinitas, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala untuk membawa seluruh perjuangan hidup kita kepada Sang Sumber Kemenangan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas jaminan kemenangan yang Engkau berikan bagi hidup kami. Kami berdoa secara khusus bagi setiap sahabat pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dalam kondisi lelah, kecewa, atau merasa kalah oleh keadaan. Bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit, pulihkanlah. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan beban ekonomi dan keluarga, bukakanlah jalan keluar. Kiranya Engkau mengalirkan kekuatan baru, membangkitkan semangat yang patah, dan memenuhi hati kami dengan iman yang teguh. Biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama-Mu yang agung, kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat pendengar atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya Andro Aunga pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada pencapaian kelak, tapi harus dilanjutkan dengan karya dan pengabdian di tengah masyarakat.

pendengar RRI, tahukah kamu, ternyata ada ikan yang memiliki sayap seperti kupu-kupu. Nah, ikan ini tidak ada hubungannya dengan ikan kupu-kupu yang ada di laut. Selain penampilannya yang tajam, ikan ini juga punya hal yang tidak lumrah dimiliki oleh ikan-ikan air tawar, yaitu mampu meluncur. Jadi, ikan ini memiliki sirip pektoral yang ukurannya cukup besar yang melebar ke samping. Makanya disebut ikan kupu-kupu. Dan jika ikan ini berenang dengan kecepatan dan momentum yang memadai, ikan ini bisa melompat keluar air lalu meluncur ya. Ikan kupu-kupu air tawar atau ikan kupu-kupu Afrika, Pantodon bukholzi, adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam famili Pantodontidae dalam ordo Osteoglossiformes.

0: pagi teman Produa.
1: 99,8 Produa FM atau buat teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Ketemu lagi tentunya bareng sama saya Adelia Manik Dias. Pada selamat pagi teman Produa. Duh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di pagi hari yang luar biasa ini. Apa kabar pagi ini? Semoga aman, sehat, waras, dan yang paling penting sudah bangun ya. Karena ada dua tipe manusia di pagi hari. Yang pertama, baru bangun langsung buka mata, tarik nafas, terus bilang hari ini harus produktif. Yang kedua, alarm bunyi, dimatikan. Bunyi lagi, dimatikan lagi. Sampai akhirnya alarmnya mungkin berpikir, saya ini sebenarnya dihargai tidak sih? Nah, buat kamu yang sekarang lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja, buka toko, ke pasar, antar anak, atau mungkin masih rebahan sambil pura-pura mencari inspirasi, ayo bangun. Karena pagi tidak akan menunggu kita selesai scroll TikTok ya. Jadi buat kamu yang lagi masak di dapur, semangat masaknya pagi ini. Dan yang lagi bikin kopi, jangan lupa kopinya diminum ya, bukan cuma difoto untuk status ya. Dan yang lagi di jalan, hati-hati. Yang lagi buru-buru, santai sedikit, karena terlambat 5 menit masih lebih baik daripada buru-buru tapi malah bikin semua orang di jalan ikut deg-degan. Dan pagi ini Adelia menemani kamu di Prodo FM Atambua. Kita bakal bikin pagi ini bukan cuma sekadar pagi ya, tapi pagi yang lebih hidup, lebih santai, lebih seru, dan tentunya tetap berisi. Nah sekarang teman Pro 2, Adelia mau ajak kamu, kita cek dulu langit Atambua di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah sebelum menentukan outfit, jangan cuma tanya hari ini cocoknya pakai warna apa ya, tapi tanyakan juga hari ini langit Atambua bersahabat tidak ya. Dan berdasarkan pemutakhiran cuaca ya, pukul 6 lepas 30 menit di tanggal 2 September 2026. Kondisi cuaca di Kota Atambua saat ini suhu 24 derajat Celcius. Kondisinya cerah, kelembapan sekitar 62%, kecepatan angin sekitar 3,5 km per jam. Dan angin bertiup dari arah utara, jarak pandang tercatat kurang dari 9 km. Jadi buat kamu yang pagi ini mau beraktivitas di luar rumah, kondisi langit Kota Atambua cukup cerah ya di pagi hari ini. Dan tetapi tetap juga teman Pro 2, jangan karena cuacanya cerah kamu ikut cerah-cerahnya terus chat mantan gitu ya. Itu jangan ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Dan itu bukan perkiraan cuaca juga namanya, itu perkiraan masalah ya. Jadi silakan beraktivitas, silakan menikmati pagi, silakan mengejar target, tapi jangan lupa satu hal. Jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa awali pagi dengan sarapan ya. Jangan awali dengan senyuman, nanti asam lambung di jam 10 nanti. Karena otak tanpa sarapan itu kadang bukan loading lagi, tapi langsung sistem error gitu ya. Dan teman Pro 2, pagi ini tentunya kita bakal ngobrol, kita bakal berbagi informasi, dan tentunya ditemani lagu-lagu yang bikin kamu makin semangat menjalani hari. Jadi Adelia mau selamat lagi dulu dong, selamat pagi buat teman-teman yang ada di manapun kamu berada. Mari mulai hari ini dengan pikiran yang positif, langkah yang santai, tapi target tetap santai. Karena hidup memang tidak selalu mudah, tapi kalau dijalani sambil senyum, setidaknya tetangga tidak curiga kalau kita lagi punya masalah ya. So, tetap di Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sudah 9,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2.
1: Masih di Sepadan, selamat pagi Teman Pro 2. Dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini Teman Pro 2. Dan di luar matahari sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Dan kamu belum menunjukkan taringmu nih, masih tiduran aja ya. Tapi Teman Pro 2, pagi-pagi begini kan biasanya kita suka ngomongin kopi. Apakah kamu sudah ngopi? Sarapan, sekolah, kerja, atau rencana hari ini? Tapi pagi ini Adelia mau ajak kamu kita berhenti sebentar dari kesibukannya. Bukan untuk bikin suasana pagi jadi tegang ya. Katanya, Adelia pagi-pagi sudah diajak ini berpikir yang berat-berat saja nih. Tidak. Tapi karena ada satu kabar dari belahan dunia lain yang memberikan kita pelajaran penting tentang lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi Adelia mau ajak kamu kita menuju kawasan Nepal dan Tibet, Teman Pro 2. Jadi mungkin kamu sudah lihat ya, Teman Pro 2, beritanya aduh sangat disayangkan sekali ya, banyak yang meninggal. Tapi mau bagaimana lagi, itu rencana Tuhan ya Teman Pro 2. Dan kawasan Nepal dan Tibet di sekitaran pegunungan Himalaya, mungkin kita berpikir, wah jauh banget nih dari Indonesia ya Kak Adel ya. Betul, jauh. Tapi pelajarannya sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi Teman Pro 2, banjir bandang dahsyat terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan Tibet ini. Ya, menurut informasi yang Adelia baca ya, bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser dan material pegunungan di kawasan Himalaya. Jadi Teman Pro 2, sedikitnya 472 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 1000 warga lokal maupun asing masih dinyatakan hilang. Jadi situasi semakin sulit ya, karena kondisi geografis Himalaya yang ekstrim, wilayah yang terisolasi, timbunan lumpur, serta akses darat yang rusak membuat proses evakuasi berjalan lambat dan penuh risiko ya. Jadi ini bukan sekedar cerita tentang sebuah bencana yang terjadi jauh di sana, tapi ada satu pesan besar yang perlu kita dengarkan. Alam punya tanda-tanda dan manusia harus belajar membaca tanda-tanda tersebut. Jadi kita memang belum boleh buru-buru menyimpulkan bahwa satu kejadian tertentu semata-mata disebabkan oleh perubahan iklim begitu ya. Jadi kajian ilmiahnya masih terus dilakukan, tapi yang jelas perubahan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana membuat sistem peringatan dini, pemantauan wilayah rawan, serta kesiapsiagaan masyarakat menjadi semakin penting. Karena Teman Pro 2, dalam situasi bencana kadang yang menyelamatkan seseorang bukan cuma keberuntungan ya, tapi informasi yang datang tepat waktu. Jadi satu peringatan yang diterima lebih awal bisa membuat orang punya waktu untuk menyelamatkan diri. Jadi teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Adelia, menjaga lingkungan itu bukan cuma soal menanam pohon ketika ada kegiatan sekolah begitu. Jadi bukan cuma soal memungut sampah ketika ada kamera, dan bukan cuma soal membuat postingan Save Your Planet ya. Setelah posting, sampahnya masih ditinggal di bawah kursi. Menjaga lingkungan itu kebiasaan. Jadi kita bisa mulai dari hal sederhana ya. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mengurangi kebiasaan yang menghasilkan terlalu banyak sampah, dan menjaga saluran air tetap bersih, dan yang paling penting, peduli dengan informasi tentang potensi bencana di lingkungan kita. Karena kita tidak pernah tahu ya kapan alam memberikan peringatan. Jadi pagi ini Teman Pro 2, kita ambil satu pesan dari tragedi di Nepal, Tibet ya. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai peduli. Lingkungan perlu dijaga, informasi perlu dicari, dan sistem peringatan dini perlu diperkuat. Karena menghadapi bencana bukan cuma soal apa yang kita lakukan setelah kejadian ya Teman Pro 2, tapi juga seberapa siap kita sebelum semuanya terjadi. Dan saya Adelia masih menemani kamu di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Tetap santai menjalani hari, tapi jangan pernah santai soal keselamatan dan lingkungan. Dan Adelia punya satu lagu dari Rizky Febian, Penantian Berharga. So, pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Tetap di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Yap, teman pro 2 masih dari Geraha CRL Tari dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini ya, yang masih setia menemani kamu di pagi hari yang luar biasa ini. Jadi teman pro 2, kita melanjut dengan kabar yang juga penting banget untuk jadi perhatian kita bersama ya. Kali ini soal karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya, yang ternyata bukan cuma mengancam lingkungan tapi juga kehidupan satwa liar. Jadi Kawan Alam Indonesia menyebut karhutla membuat habitat dan wilayah jelajah satwa terganggu. Akibatnya, sebagian satwa terpaksa meninggalkan habitat dan masuk ke pemukiman warga untuk mencari makanan dan sumber air. Ada yang berhasil menyelamatkan diri, tapi ada juga yang terjebak dan ditemukan dalam kondisi tidak sehat. Jumlah satwa yang terdampak masih terus dihimpun bersama organisasi lingkungan, termasuk berbagai spesies seperti orang utan di Kalimantan. Dan teman pro 2, upaya penyelamatan dilakukan bersama BKSDA dan para relawan. Bantuan logistik serta personel juga dikirim ke sejumlah titik karhutla di Kalimantan. Tapi kendalanya ya medan yang masih terbakar dan sulit dijangkau ya. Ini membuat relawan belum bisa melakukan observasi dan mengetahui secara pasti satwa apa saja yang terdampak. Nah, buat warga yang tiba-tiba melihat satwa liar masuk ke pemukiman, jangan dikejar, jangan diberi makan, jangan ditangkap sendiri. Satwa tersebut bisa saja sedang trauma dan berusaha menyelamatkan diri. Dan BRIN juga menghimbau masyarakat segera melaporkan kemunculan satwa kepada petugas atau posko berwenang. Jadi relawan dan pemerhati satwa juga membentuk posko koordinasi untuk menangani laporan kemunculan satwa liar dan mencegah konflik antara manusia dengan satwa. Dan satu lagi yang penting ya teman pro 2 ya, warga juga diminta waspada terhadap risiko penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi kalau ada satwa liar yang masuk ke pemukiman warga ya teman pro 2, jangan panik dan jangan sok jadi pawang dadakan ya, karena kamu bukan pawang buaya. Mungkin buaya yang di darat boleh lah ya. Jaga jarak, amankan diri, lalu laporkan kepada petugas ya teman pro 2, karena saat habitatnya terbakar satwa juga sedang berjuang untuk bertahan hidup. Itu dia informasi pagi hari ini. Saya Adelia terus menemani kamu tentunya dengan informasi lagu-lagu hype dan juga obrolan seru yang udah Adelia siapkan buat kamu di pagi hari ini, tentunya sampai dengan pukul 10 pagi nanti.